Pelak nasinya api yang tentu ki suritem nak ikuti yang malas tali culai beri putut u siau tempang. Tukar program wan gajpina ka akashwani cuai.

Trio stang ya ka program kirwai pereng ni tentu kirwai yang Lionel Richie irwa de ibdu u seyu semi teknik pop temchpi irwai yang ka

Pelok nen tirwai sentiu yang ba senat basar moy terbiang popong kuna iya ke program kirwai kasi ke program kerwanchpi na ka akar.